0: Pan. Wisnu tengah kemarin. Nalika semanten Prabu Bathara Rama menika. Pan jalman tengah kemarin. Dados utusan ngadil. Amargi ngeyang amat angkoro Budi Candolo. Kepareng ngerbat Kertian Worosinto menika inggih Kanjeng ing perkawis.
1: Iya.
0: Nisining Prabu Rama iki Prabu Kuswara. Boten kok niat badhe ngerbat putri. Putri kok ngrebutan ngantek takrem biru. Kanthi kaya jagat ning sak godhong kelor. Menika penggalipun Prabu Rama. Tak labuhna tekaning pati ya mengko nek Sinta ku pancen setya nek ora setya mapan nang alam kok wis pirang-pirang warsa. Lan perang karo